0: na balu na va panya ya ne varu na.
1: Kera varu na va panya ya ne varu na.
0: Sali baba ni gu na swara ge batala la.
1: Sali baba ni gu na swara ge batala la.
0: Shankar Raja pujya la, Shankar Raja pujya la.
1: Shankar Raja pujya la, Shankar Raja pujya la.
0: Pujya ti na karu na, Shankar Raja.